0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: Stem toa kuku toa kuku stem stem stem stem toa kuku toa kuku. Stem toa kuku toa kuku stem stem stem stem toa kuku toa kuku.